Kaitung bekal ngicok neor sumputra. Tatemu sereng kadut gajah. Anikap deti pertempuran.

Banjar, Yayi Dewi Erawati, iya buat endak kagak nak le, cengkok bekal mabode sidang paripurna seratin, seratin bini nabudar, arum Dewi Erawati, sahampun Dewi Erawati, mangki tempur, abuk tak genting, re sak tengah yang merdu.

ning kamar keputren dupa duso awet cara kekang ploko bayi marangkun kakang yayi awet cara kekang ploko bayi marangkun kakang Dewi Erawati mela nabok naik pada tendekan sidang paripurna sengkok teronyak tanya bodoh naneng edil menakat jeton e kamar pasarian dalam balik mangken rumarum Dewi Erawati agak lupas agak lupas agak lupas agak galagen kamat lagi kau Menabi Yunan gelem mabeda pertanyaan kamat badana e kamar kapoten kamat gelem tada setau kakola yang luka man nuhun kakamat menabi panjenengan mabeda pertanyaan kamar kapoten satu setong kakorano yelek mun brina bayu pada masuk